lupa dua papa, tapi tamat tak lupa dua papa ke lata lata kelir no u, nah, biar kau dah kuat pada nak kau di sot tega, lega kelir ni lega tu kelir ni, nah, ikan ni tak cakap to, jauh to lego, nah, le tu le minum sot kici tu ni je, nah, ikan ni hente bawa basinya guna, kau punya le tu belanya i, bela kemar u, muda, nah, le muda tu muda kau order tu ni lah.Raja, nah di ni, jangan macam ni tu ni, nah leh cula mi cula sahco, nah bater bader, ania, nah di kah deh tebo pasinya, kau dah perwe, bahkan kau bater sebadikan hengrat, oh dah perih, nah leh kena dah kuat, tasawidah terpikir, nah.